tanga kuona kuti okay zvinhu zvachinja panapa mangwana kana baba vanga vari vanotakura vana kuenda kuchikoro zvatochinja mangwana kana vanga variwo vanoti vanonotenga magrocery vanonobhadhara insurance dzezvino nezvozvo vanoziva kuti motikari dzinogadzirwa kupi zvinhu zvatoshanduka saka zvakureva kuti iwe semubereki uchasangana nezvinhu zvisina kunyorova asi paakuda kuti tichisimba manje tichikwanisa kuwana simba mukati memoyo mukati mepfungwa nemunyama yako semunhu zvichireva kuti kutochengeteka chaiko ndokwataakuda minamato inofanira kuitwa ipapo yakufanira kuitwa kutenda nekuvimba namwari kunofanira kuitwa ipapo kwaakuchifanira kuitwa zvakasimba uri munhu akazvimirira semunhu nekuti tinoona kuti kazhinji vana vanosara vari pamazera akasiyana-siyana zvinhu zvazvina one size fits all hazvisi zvinoti zvakaitika panext door ndozvichazoitika kune iwoyoyo zvakasiyana sekusiyana kwakaita vanhu zvinosiyanawo zvakare nemarudzi sekusiyana kwakaita marudzi saka iwewe semunhu kurudziro yangu ndeyekuti manje uri iwe mai wasara unofanira kunge wanga uri munhu ane tsoka dzake dzakamira pasi kuitira kuti saka iyi kurudziro yandiri kutotaura nemadzimai kwese kwese zvisinei kuti uri papi iva netsoka dzakatsika pasi zviya zvandambotaura kuti mumba mugamupoti muchitaurwa zvino nezvozvo mibvunzo ichibvunzanwa vanhu vechirumewo muchiti kana muchibvunzwa zvinhu musafunga kuti muri kuatakwa kana umwe wako acho iye achibvunza mubvunzo uri simple asi unoita sekuti hauna mhinduro ipapo ibva kuti pano ndandisina kumbozvifunga izvi mai mwana ngatigadzirai zvinhu zvedu takadai kana kuti iwe tungamirirawo mhuri yako uchiti ngatigadzirei zvinhu zvakadai panogona kunge paine maspending mamwe anoitwa hamusi kunyatsotarisa kuti ramangwana rakajika sei mazuva anokwane zvakasiyana-siyana zvinobatsira vanhu kuzwisisa upenyu hwavo kuziva kuti oraiti zvikwereti zvedu zvakamira sei bhajeting dzinogona kuitwa sei vechidiki vazaruka pfungwa kuzvinhu zvakaita sezviizvizvi saka zvinhu zvandinokurudzira kuti muri wasara uri wemai waakuchisangana manje nekuti school fees zvinoda kubhadharwa mayunifomu anoda kubhadharwa chikafu chepamba chinoda kudyiwa pachada kufambwa pamba apa saka iwewe gadzikana nepauri wogutsikana nepauri ipapo wotanga kuyera zvinhu zvako uchiona kuti ndezvipi zvinofanira kuitika ndezvipi zvisingagoni kuitika nekuti kazhinji tinoona kuti vamwe vanenge vakuda kurarama upenyu hwavakamboona huchiitwa neshirikadzi iri kokoko zvichida yakasiyiwa aiwa zvinhu zvakapafuma zvinhu zvese zviripo zvinhu zvakarongeka iwe weverenga paugere ipapo uona kuti pangu pano pakamira sei zvii zvandinoda kuti ndidzidze zvii zvandinofanira kuti nditsvage zivo pamusoro pazvo kuti zvinoitwa sei nekuti kazhinji kana panga pasinawo zvinhu zvakanyorwa pasi kwakutotanga kunyora pasi kubvira musi iwoyo paa pasina zvinhu zvakarongeka kuti kana mumwe wedu azoenda zvakati zvichafamba zvakadai kwakutotanga kuronga musi iwoyo vana vanofanira kuenda kuchikoro saka tinoona kuti kazhinji kuparara kunoita upenyu hwemunhu ini ndakadzidza kuti haungoparari izi satani anenge atoronga kazhinji kacho kana kuti upenyu hwacho zvinhu zvinotena out kuti parasika upenyu asi wozoona aiwa kochakati chatati nacho chakurasika futi kochakati saka zvaakureva kuti paakuda management chaiyo yezvinhu kuti zvidiki zvatiinazvo tozvichengeta sei zvishoma zvatiinazvo tozvichengeta sei kuti upenyu hwevana upenyu huenderere mberi nekuti kazhinji vamwe vanhu havana kana chavanoziva chiri kuitika mukati memhuri iyoyo saka vachauya nemaadvise avo vachauya nezvavanofungira vamwe vanouya nemashoko anorwadza asi iwewe semunhu chitozvitarisa uone kuti zvii zvandikufanira kupa simba rangu zvii zvandikufanira kuti ndikonsentrate nekuti kazhinji uchada kurwisana nemhuri uchada kurwisana nana tete kana kuti nana sekuru kana kuti nana baba munini vasara asi zvichakubatsirai nekuti izvozvo kana zvisiri izvo zvinhu zvichaunza chingwa patafura ka wotombotsveta uko kana uchikwanisa kutaura wototi vana tete dai tambosiya nyaya izvi inini ndine zvandokufanira kutarisana nazvo izvi zvekuti vana vachengeteke uye ini wacho ndirambe ndiri mupenyu kuitira kuti vana vangu vasatambure saka zvaakureva kuti waakusarwa.